0: jadi pocantik.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk, gabung di Spada. Setiap hari, jam 8 pagi, di 95,2 FM, Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.

102.

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu, dan masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan hampir jam 8 ya, buat yang dari tadi masih sibuk siap-siap, semoga gak ada barang yang ketinggalan, gak lupa sarapan, dan yang paling penting jangan sampai udah keluar rumah baru sadar ada sesuatu yang harusnya dibawa. Buat yang sekarang masih di jalan menuju kantor, kampus, sekolah, atau tempat aktivitas lainnya, atau ngantar anak sekolah, hati-hati dan tetap fokus di perjalanan. Yang udah sampai tujuan, semoga harinya langsung berjalan lancar. Dan aku Marley masih nemenin teman Pro 2 di pagi ini ya. Jadi buat yang lagi di perjalanan, lagi prepare, atau baru mau mulai aktivitas, nikmati dulu paginya bareng-bareng. Gak perlu buru-buru mikirin semua urusan hari ini, satu-satu aja. Tetap di 95,2 FM Pro 2 Lok Semawai, karena pagi ini musik dan obrolan ringan masih siap nemenin kalian sampai aktivitas benar-benar dimulai.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Masih di Ispara Teman Pro 2, dan pagi ini kita bakal ngobrol ringan ya, yang temanya itu HP jadi penyelamat untuk manfaatin teknologi saat bencana. Coba bayangin Teman Pro 2, dalam kondisi normal HP mungkin paling sering kita pakai buat buka medsos ya, chat teman, nonton video, foto-foto, atau sekedar ngecek notif. Tapi ketika terjadi bencana, benda setiap hari ada di tangan kita ini bisa berubah fungsi menjadi alat yang sangat penting. Saat banjir, gempa, longsor, kebakaran, atau kondisi darurat lainnya, informasi bisa menentukan keputusan yang harus kita ambil. Kita perlu tahu apa yang sedang terjadi, apakah ada peringatan dari pihak berwenang, jalur mana yang harus dihindari, dan bagaimana menghubungi orang lain. Disinilah teknologi bisa membantu ya Teman Pro 2, tapi tentu bukan berarti HP otomatis bisa menyelamatkan kita dalam setiap situasi. Teknologi akan berguna kalau kita tahu cara manfaatnya dengan benar. Jadi kali ini kita akan ngobrol soal HP jadi penyelamat untuk manfaatin teknologi saat bencana.

Oke, balik lagi di Sepada Teman Berdua. Kita lanjutin obrolan kita pagi ini ya. HP itu bisa jadi sumber informasi darurat, Teman Berdua. Hal pertama yang bisa kita manfaatin dari HP adalah akses informasi. Ketika terjadi bencana, informasi biasanya bergerak sangat cepat ya. Kita bisa dapat peringatan cuaca, perkembangan situasi, informasi evakuasi, kondisi jalan, atau pengumuman dari pihak berwenang melalui internet dan media sosial. Tapi di sini kita juga harus hati-hati ya. Jangan langsung percaya pada setiap informasi yang masuk ke grup WhatsApp atau media sosial. Kalau ada pesan seperti daerah ini akan segera terkena sesuatu, sebarin sekarang itu. Jangan langsung diteruskan. Cek dulu sumbernya. Apakah informasi tersebut berasal dari lembaga resmi? Apakah ada konfirmasi dari sumber lain? Dan kapan informasi itu dibuat? Karena dalam situasi bencana, informasi yang salah juga bisa menimbulkan masalah ya. Jadi HP memang bisa menjadi sumber informasi yang cepat, tapi kita tetap harus menjadi pengguna informasi yang kritis. Nanti kita balik lagi, Teman Berdua. Stay tune di Pro 2 Lesmawe, teman terbaik kamu.

0: Masih di Spira, selamat pagi teman-teman Pro 2. Dan kita masuk ke part 3 ya, obrolan kita pagi ini, penggunaan smartphone saat bencana nih. Nah, fungsi berikutnya juga gak kalah penting ya teman Pro 2, sebagai kontak darurat dan berbagi lokasi. HP memungkinkan kita tetap berkomunikasi dengan keluarga, teman, atau pihak yang membutuhkan informasi tentang kondisi kita. Misalnya ketika terjadi bencana dan kita berada di tempat yang berbeda dari keluarga, satu pesan sederhana seperti kita aman, aku aman, bisa membuat mereka jauh lebih tenang ya. Fitur sharing lokasi juga bisa berguna ketika memang diperlukan. Kita bisa ngasih tahu posisi kepada orang yang dipercaya atau membantu orang lain mengetahui lokasi kita. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan ya, kalau kondisi jaringan sedang bermasalah, jangan terus-menerus coba menelpon atau mengirim pesan berkali-kali. Gunakan komunikasi seperlunya supaya jaringan nggak semakin terbebani. Dan sebelum terjadi keadaan darurat, nggak ada salahnya menyimpan nomor-nomor penting di HP ya, keluarga, teman dekat, layanan darurat, atau kontak pihak terkait yang relevan dengan daerah tempat kita tinggal. Karena kita nggak pernah tahu kapan informasi kontak tersebut benar-benar dibutuhkan.
1: Siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya 0811 67 15

Yaitu leadernya BTS. BTS ya. Nanti marah pula fansnya nih. BTS ya, Body to Body. Dan kita masuk ke part terakhir teman Pro 2 obrolan kita pagi ini di Spada ya, sebelum kita masuk ke segmen Just Music di pukul 9 nanti. Jangan lupa kalau baterai dan data itu penting ya teman Pro 2. Ada satu masalah klasik ketika kita membahas HP dalam situasi darurat, yaitu baterai. HP secanggih apapun gak akan banyak membantu kalau baterainya tinggal 1%. Makanya kalau ada peringatan mengenai kemungkinan terjadi bencana atau kondisi cuaca ekstrim, jangan nunggu sampai baterai benar-benar habis ya. Kurangi penggunaan yang gak penting, turunin tingkat kecerahan layar jika diperlukan, matiin fitur yang gak lagi digunakan, dan simpan powerbank dalam kondisi siap digunakan. Tapi jangan cuma bergantung pada HP ya, karena dalam bencana listrik dan jaringan komunikasi bisa aja terganggu. Artinya informasi dari radio, pengumuman langsung, petugas di lapangan, atau sumber informasi lain tetap penting. Jadi teknologi sebaiknya digunakan sebagai salah satu alat, bukan satu-satunya sumber keselamatan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5,2 RRI Perdolok Semawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang untuk kamu semuanya. Baru saja kamu mendengarkan frekuensi 95,2 MHz RRI Perdolok Semawe. Seperti biasanya Dika akan hadir sampai jam 14 ya, untuk menemani kamu semuanya dengan informasi dan juga lagu-lagu yang bisa kamu pilih, yang aku puterin juga. Silakan untuk yang kamu yang mau bergabung bisa di 0811-6715-952. Kita akan mendengarkan Prodo Hit List Indonesia, nanti dilanjutkan dengan Prodo Hit List Mancanegara. RRI Perdolok Semawe, teman terbaik kamu, darinya Naikila yang lagi kamu dengarkan.

kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu. Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari.

Atau Tencari Ibu, Teman Pria 2, dan juga Jesse Aldrin ya, yang juga merilis lagu di tahun 2026 di awal bulan Juni kemarin kalau gak salah, Teman Pria 2 ya. Tonton Cherry Bo dengan Hitung-Hitung ya. Jadi tiba-tiba cinta itu berubah menjadi sesuatu yang perlu kita hitung-hitung. Kamu setuju gak? Pertama kayak oke, kita pacaran, tapi kok makin kesini kayak aku aja yang bayarin kamu gitu ya. Aku sampai kita juga kayak kita yang harus branding semuanya, Teman Pria 2, dari ongkos kamu kesini. Aduh, kayaknya cintaku bakal berkurang nih kalau kamu gini. Oke, selamat siang untuk kamu semuanya. Masih terus ditemani dengan lagu-lagu lainnya. Kamu mau request lagu apa? Silahkan di 0811-6715-952 untuk kamu semuanya ya. Oke, kita akan ke lagu berikutnya. Di suasana yang ini mendung parah sih, Teman Pria 2. Selalu berhati-hati untuk kamu ya. Kita ke Indah dan juga Dia Indah Kus Malu-Malu. Untuk saat ini kita dengerin RRI Prodolog Semawe. Masih terus kamu dengarkan lagu-lagu Prodoid List Indonesia.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam

Masih di semua 5,2 RRI Pradolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Pradua. Ya, masih terus di sini yang sudah 37 menit tinggalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih dengan lagu Pro White List Indonesia, dan kita sudah masuk layanan WA untuk kamu semuanya yang mau bergabung, silahkan ya. Mau dengerin lagu apa di 0811-6715-952 kamu semuanya ya. Dan selamat menjelang siang untuk semuanya di suasana Kota Long Semawe yang ini mendungnya gak ketolong ya teman Pradua, dan kamu juga harus selalu berhati-hati ya. Silahkan untuk kamu yang mau bergabung di 0811-6715-952.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 RRI Perodolong Semawe, teman terbaik kamu Olivia Rodrigo, teman Perodua Drop Dead yang sudah kamu dengarkan, yang pastinya di suasana hari ini sangat mendung. Selalu berhati-hati untuk kamu semuanya. Dan kita akan hadirkan informasi sebentar lagi, tapi kita ke lagu berikutnya dulu. Grazy Abram dengan Look at My Life yang lagi kamu dengerin dari Perodolong Semawe, teman terbaik kamu.

bisa. Ia masih di sana, menunggu dan berharap engkau datang.

0: Berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
1: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
0: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
1: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama gak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Oh iya, Ma. Seandainya Papa dipenjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
0: Hah? Setia? Enggak, mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pak, punya suami narapidana.
2: Hah? Tidak!
0: Pak, bangun, Pak, bangun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

si itu pemahaman makna ini kuntu minal zalimin. Jangan segala-galak tuh yang disalahin yang lain mulu. Kapan waktumu buat nyalahin diri sendiri? Segala sesuatu yang terjadi yang dimaksudkan adalah dirimu. Yang dimaksudkan oleh Allah adalah dirimu, adalah kembalinya dirimu kepada Allah. Memahami makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya milik Allah dan hanya kepada Allah lah ia kembali. Teman-teman saudariku sekalian, cepat-cepat belajar. Kalau kamu gak belajar juga, nanti datang ujian kayak gitu lagi. Remedial namanya. Kenapa gak lulus? Kalau gak lulus-lulus kan ulang lagi. Kalau kamu gak ngerti-ngerti caranya juga, remedial terus, pengulangan terus, ujian diulang gitu. Iya, masalahnya itu aja terus bolak-balik. Yang sama suaminya, masalahnya itu aja terus gak balik-balik. Nanti lagi yang masalahnya sama anak, itu aja terus gak ganti-ganti masalahnya. Kenapa gitu? Remedial, pengulangan. Jangan mau kayak begitu, teman-teman saya sekalian. Kamu harus bisa keluar dari permasalahan tersebut. Sudah waktunya punya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sudah waktunya punya anak-anak yang terjaga, ngerti urusan sholatnya, faham urusan sunnahnya. Kerjakan, mereka kerjain, kemudian alangkah bahagianya dirimu. Udah waktunya, maka sudah waktunya pula kamu gak berkesibukan ngurusin urusannya orang. Udah waktunya pula kamu punya lisan bisa terjaga. Sudah waktunya menjalani kehidupan yang bertakwa. Sudah waktunya untuk kamu bercermin diri, kemudian berkata inni kuntu minal zalimin, saya yang salah dan saya gak mau ulang lagi kesalahan saya ya Allah. Saya yang gak benar dan saya gak mau ulang lagi ketidakbenaran saya ya Allah. Tolong bantuin saya ya Allah.

13 waktu Indonesia Barat, umum pro 2 sudah menunaikan ibadah sholat zuhur di jam 12:28 ya. Sudah setengah jam ya terlewat dari pelaksanaan ibadah sholat zuhur di siang hari ini di Kota Loksemawe yang gerimis. Umum pro 2 ya menghiasi Kota Loksemawe di siang hari ini. Kamu jam segini lagi ngapain? Lagi makan siang mungkin ya. Ya kalau misalkan dingin-dingin gini enaknya yang panas-panas ya. Kamu juga yang di rumah lagi tiduran, yang sampai gak bangun ya, karena memang ini udah waktunya kembali kerja ya. Oke, seperti itu. Dan pastinya teman pro 2 ya, untuk kamu semuanya di siang hari ini jangan lupa untuk makan siang ya. Makan siang bersama orang-orang tersayang kamu itu sangat luar biasa. Seperti itu. Jadi teman pro 2 pastinya untuk kamu jangan lupa untuk menunaikan ibadah sholat zuhur juga. Untuk yang belum menunaikan ibadah sholat zuhur ya, ditambah dengan kamu yang belum makan siang, silahkan makan siang dulu untuk kamu semuanya. Kita masih akan terus di sini yang menemani kamu di suasana yang dingin ini ya. Lagunya juga agak-agak melo, gak apa ya, darinya Juicy Lucy dengan Lantas. Lantas, kenapa sih sampai saat ini kamu masih menunggu seseorang yang belum pasti hatinya untuk kamu? Sedih ya? Atau teman pro 2 kamu yang sampai saat ini juga masih terjebak di zona friend zone? Gimana rasanya? Sakit ya, banget dong ya. Tapi kayaknya kamu udah bisa pelan-pelan nih ya untuk tanyain sebenarnya aku nih apa sih bagi kamu ya. Biar apa, biar kamu gak terlalu jauh berjalan sendiri tentunya. Karena ujung-ujungnya gak enak ya. Kita tinggalkan setelah lagu Juicy Lucy di siang hari ini. Setelah lagu ini kita mau ke Anggi Marito dan juga Andi Rianto. Ini spesial banget lagunya, dia rilis sendiri, dia tulis bersama Andi Rianto ya. Ini menjelaskan bagaimana sih kasih sayang aku terhadap anak aku gitu ya. Ini yang dirilis sama si Anggi Marito. Selamat mendengarkan untuk kamu semuanya.

Jam 13 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 masih terus mendengarkan Prodo Lok Semawe, teman terbaik kamu. Di suasana kota Lok Semawe yang mendung ya. Di suasana hari ini yang pastinya bikin kamu mager untuk yang beraktivitas, tapi itu tidak boleh membuat kamu gak semangat nih ya teman Pro 2. Kamu harus semangat, apalagi untuk kamu yang memang kerjanya di luar ruangan seperti itu. Aku juga mau mau ngirimin salam spesial untuk teman-teman yang ada di kantor BSI KCP Blang Mangat, tentunya yang selalu semangat dalam mencari keberkahan rezeki juga ya. Ada Bang Rahmat juga, ada teman-teman yang lagi survei lapangan di suasana hari yang sangat mendung dan gerimis ini. Semoga bisa menjaga kesehatan ya. Ditambah teman Pro 2 ini lagi musim-musimnya pergantian cuaca, yang kemarinnya sangat panas tiba-tiba hari ini malah mendung gerimis seperti itu. Kita akan terus mendengarkan dan dikaingatkan juga untuk yang di dalam perjalanan ya, apalagi untuk kamu yang di mobil ya, mengendarai kendaraan juga selalu berhati-hati dengan cuaca yang sangat mendung ini dan gerimis di luar sana, yang pastinya untuk kamu di suasana yang seperti ini banyak kendala di perjalanan ya. Jadi harus selalu berhati-hati di suasana yang mendung di Kota Lok Semawe dan Aceh Utara. Baik, kita akan terus mendengarkan lagu-lagu lainnya. Ini juga kita mau hadirkan informasi untuk kamu semuanya teman Pro 2, di mana prediksi dari BMKG ya, awal musim hujan di tahun 2026 sampai 2027 di sebagian besar wilayah Indonesia akan datang lebih lambat dari kondisi normal, di mana selain mundur musim hujan, periode tersebut juga diperkirakan lebih singkat akibat El Nino dengan intensitas sangat kuat ya, di mana kepala BMKG Tuku Faisal Fatani juga mengatakan musim hujan 2027 tidak akan datang secara serentak di seluruh Indonesia, di mana sebagian wilayah ya teman Pro 2 diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November 2026, kemudian meluas ke berbagai wilayah lainnya hingga Desember 2026. Memasuki Desember 2026, jumlah wilayah yang mulai memasuki musim hujan diperkirakan bertambah, di mana teman Pro 2 prediksi dari BMKG mereka mencatat sebanyak 266 zona musim ya, yang berada di luas dataran Indonesia diprediksi memasuki musim hujan pada periode tersebut. Ya, jadi selain itu BMKG juga mengingatkan kondisi tersebut dengan fenomena El Nino yang berada pada kategori sangat kuat serta disertai juga dengan Indian Ocean Dipole ya, di mana teman Pro 2 ini yang berpotensi berada pada fase positif, di mana kombinasi kedua fenomena tersebut berdampak terhadap berkurangnya curah hujan dan memperpanjang periode kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia. Jadi untuk musim puncak hujan ya, di mana ditegaskan BMKG memperkirakan waktunya berlangsung secara bertahap mulai akhir 2026 hingga awal 2027, di mana Desember 2026 adalah periode dengan cakupan wilayah puncak musim hujan terbesar tentunya. Jadi beberapa perubahan cuaca juga selanjutnya akan berganti, di mana puncak musim hujan diperkirakan berlanjut hingga ke Januari 2027, sementara pada Februari 2027 puncak musim hujan diperkirakan masih terjadi ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang memang punya rencana untuk apa ya, untuk melangsungkan acara-acara bahagianya, kayaknya mending di mana ya, di Maret 2027. Tapi kita gak bisa, ini hanya prediksi teman Pro 2. Tapi apapun itu, untuk kamu yang memperlangsungkan acara bahagianya, mungkin hajatan, pernikahan ya,
Semoga semuanya lancar seperti itu. Ini memang udah memasuki bulan September, bulan berber yang penuh dengan hujan di mana-mana. Jadi antisipasi untuk kamu, jangan lupa untuk membawa jas hujannya ya. Terima kasih untuk kamu yang masih mendengarkan, yang dengerin juga di radio mobil ya, terima kasih. Jadi untuk kamu yang nggak ada radio dan nggak tahu gimana nih teman Pro 2 ya, kamu bisa banget download aplikasi RRI Digital ya. Jadi kamu di situ bisa milih ya, masukin username-nya, passwordnya ya, email kamu, terus berikutnya kamu bisa pilih deh. Jadi untuk kamu yang di kos, di rumah gitu ya, dimanapun mau dengar radio bisa banget, gak perlu tenteng lagi radio karena memang sekarang sudah ada di handphone, di App Store dan juga Play Store kamu. Jadi silahkan pilih, login dan kamu bisa dengerin aku deh teman Pro 2 ya. Kita ke lagu berikutnya. Ini lagunya viral banget untuk kita semuanya, dan lagu ini spesial untuk semua teman-teman Bang Rahmat juga yang ada di kantor BSI KCP Blang Mangat tentunya ya. Kita puterin darinya Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Nanti ada juga lagu terbaru darinya Ungu. Ini terbaru banget lagunya ya, dengan Utara Selatan. Selamat mendengarkan semuanya teman Pro 2, terus bersama kami RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu radionya anak muda.

Misalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat, hah? Kalau misalkan jam 26 lebih 13, lebih 16 berarti udah setengah 5 dong ya. Aduh, ini masih jam setengah 2 siang, teman pro 2 kita juga sudah menunaikan ibadah sholat zuhur tadi. Kita lanjut lagi untuk aktivitas kita tentunya di siang hari ini. Walaupun memang Kota Lok Semawe agak sedikit lebih dingin dari biasanya ya, karena memang gerimis dari jam 10 pagi ya, sampai saat ini juga gak berhenti gerimisnya, masih terus gerimis ya. Jadi ini tentunya membuat beberapa perjalanan kita agak sedikit lebih terhambat. Tapi apapun itu kita harus tetap semangat ya. Satu lagu dari Nadi Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Terkadang teman perdua yang kita rindukan bukan kotanya ya, tapi orang yang ada di dalam kota ini. Dimana setelah kita ketemu sama orang itu, setelah kita sama-sama, gitu teman perdua, semuanya kayak harus kembali ke tempat masing-masing. Contohnya kayak ini bukan hanya soal cinta di sini ya, tapi tentang sahabat juga ada, tentang orang-orang yang pernah ada di hidup kita tentunya ya. Jadi setelah sekian lama kita nggak ketemu, ujung-ujungnya akhirnya kita ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi, tapi karena jarak, karena pengaruh jarak dan lain, akhirnya kita juga harus terpisah dengan mereka. Makanya sebenarnya di dalam hidup kita itu bukan hanya tentang pasangan, tapi orang-orang yang pernah ada juga. Sahabat contohnya, teman-teman buat skripsi mungkin yang udah lama gak ketemu ya, mereka juga harus kembali ke tempat mereka masing-masing, ke wilayah mereka masing-masing. Jadi terkadang yang kita rindukan itu bukan kotanya, tapi orang-orang yang ada di dalam kota ini. Kamu punya gak teman pro 2? Seseorang yang memang udah apa ya, udah lama ketemu di dalam, mungkin bisa dibilang di wilayah Kota Lok Semawe ini, mungkin akhirnya kamu harus memiliki berjuta alasan dan akhirnya kamu harus berpisah dengan orang-orang tersayang kamu. Semoga sebuah jarak itu bukan menjadikan hubungan kamu sama dia itu semakin asing gitu ya. Yang teman-teman yang udah lama banget gak kontekan, akhirnya begitu kontekan sekali kayak rasanya asing gitu. Kayak kamu harus lebih sering ketemu sih dengan mereka ya, agar semuanya perlu diobrolin. Apalagi semakin kita dewasa ini, kayaknya circle pertemanan itu semakin sempit, semakin kesini semakin sibuk sama urusan masing-masing. Kayaknya kamu memang harus lebih

memprioritaskan kerjaan mungkin, tapi di balik itu semuanya jangan lupa untuk ngajak teman untuk yuk kita ngopi, ngopi sore mungkin ya, untuk ketemu di weekend ini agar apa, agar silaturahmi itu bisa lebih terjaga seperti itu. Oke deh teman Pro 2, masih dengan lagu-lagu yang akan terus aku putarkan karena sebentar lagi di jam 14 kita bakal mendengarkan jazz music. Hanya lagu-lagu ya, jazz more yang aku puterin, tidak ada aku lagi, tidak ada suara aku lagi ya, karena akan kita puterin lagu-lagu tentunya. Selamat melanjutkan sisa hari Rabu hari ini di tanggal 23 September 2026. Kita mau ke lagu berikutnya, kita tinggalkan Adi Basa Lama. Kita ke lagu Ungu, ini rilisnya baru aja di tahun 2026, Utara Selatan. Perbedaannya tahu kan kenapa utara dan selatan ya? Jadi di sini sengaja katanya Pasha merilis lagu ini karena memang terkadang kenapa hubungan itu enggak bisa selaras lagi teman perdua, karena kita terlalu egois, egois untuk perasaan kita sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu terus kejar mimpi kamu, terus bagaimana dengan mimpi aku gitu tuh memperdua. Jadi seperti itu, makanya rilis lagu Utara ke Selatan, di mana ini rilisnya baru aja dan tetap MV-nya anak Pasha dan juga anak Endah ya. Ada Kesha dan juga Zara di sini. Kita puterin sekarang, selamat mendengarkan untuk kamu semuanya. Semoga perjalanan kamu juga menyenangkan untuk hari ini dan seterusnya.

55 menit tinggalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita masih punya waktu ya, sekitar 15 menit lagi sebelum kita closing di jam 14.02 sebelum nantinya kita mendengarkan jazz music ya, hanya lagu-lagu sampai jam 15. Terpantau di luar juga masih sangat mendung dan gerimis untuk wilayah Kota Loksemawe dan sekitarnya. Semoga perjalanan kamu tidak terhambat apapun teman perdua ya, dan juga semuanya bisa berjalan dengan baik. Untuk yang lagi mungkin anak-anak kuliah sekarang lagi di kantin kampus untuk ngopi-ngopi juga, untuk sekedar menikmati makan siang ya. Mengingat juga ini teman perdua udah berada di menuju akhir bulan ya. Kayaknya nih udah mulai dengan geprek-geprek aja nih teman perdua ya. Itu karena kayak kalau misalkan di awal mungkin itulah kenapa kita harus pintar-pintar untuk memanage keuangan gitu ya. Jadi dari awal tuh kita gak boleh foya-foya. Jangan sampai akhirnya kita makan Indomie nih teman perdua di menuju akhir-akhir seperti ini ya. Sesekali boleh tapi jangan menjadi kebiasaan. Tapi aku heran ya, kenapa sekarang orang katanya gak ada duit ya, susah ya, susah lah lagi, aduh ini lagi kering nih gitu. Tapi kenapa ngopi di kafe itu bisa berjam-jam teman perdua? Ya kadang-kadang kita ngerasa kayak, hah aku kayak ya udah, tapi kenapa harus ngopi lama-lama gitu ya, dengan kopi yang harganya juga sangat luar biasa seperti itu ya. Kadang kita heran nih, kenapa sih anak muda ini betah nongkrong berjam-jam di kafe ya. Nah kita tahu kalau misalkan kafe sekarang juga udah menjadi tempat yang paling favorit, yang paling disukai oleh anak muda terutama ya. Jadi bagi sebagian anak muda itu kafe ini justru menjadi ruang untuk ketemu sama teman-teman ya, ngerjain tugas, kerja, hingga mungkin mencari suasana baru yang bahkan kita gak ngerasa rupanya kita udah duduk di kafe dari jam 10 pagi sampai jam 3:30 sore gitu ya. Aduh, ini kayak ya udah kayak tertarik aja gitu tuh memperdua. Kita kayak di situ-situ aja, tapi kayak orang yang bukan orang yang ekstrovert kayaknya enggak bisa ya, kecuali temannya banyak ya. Kalau misalkan teman udah banyak, udah happy-happy, udah ada ketawa-ketawa, kayaknya kita bakal betah nih. Tapi kalau misalkan sendiri kayak enggak bisa ya. Ada enggak sih orang introvert yang ngopi? Ada ya, mungkin dia sibuk sama dunia dia sendiri gitu, berbeda dengan orang yang ekstrovert. Kalau misalkan aku kayaknya energi aku terkuras di saat aku malah sendiri. Jadi aku lebih happy ketemu sama teman-teman yang ketawa-ketawa gitu. Hahaha, kayaknya itu lebih buat energi aku itu kayak okay, ini terpenuhi lagi gitu ya. Apa karena aku menyerap energi dari orang gitu nomor 2 ya. Tapi apapun itu memang sebagian banyak sih yang suka untuk duduk berlama-lama di kafe gitu. Tapi kamu harus tahu nih teman perdua ya, rupanya ya untuk kamu yang duduknya udah berjam-jam, apalagi mungkin di depan laptop gitu ya, menikmati kopi, terus juga dari pertama kamu buka laptop kamu nyelesain tugas gitu ya, entah itu tugas lah yang daring lah, pokoknya banyak beragam ya. Jadi itu sebenarnya teman perdua ada masalah kalau misalkan kamu gak memikirkan jeda gitu ya. Kamu gak jeda, kamu terus lanjut aja gitu ya. Jadi itu akan membuat kamu pegal-pegal dan juga rupanya ada penyakit ya yang nanti akan menggerogoti tulang belakang kamu. Ngeri ya. Jadi teman perdua untuk kamu yang kerjanya contohnya kayak aku nih ya, kerja yang duduk dari jam 10 pagi sampai jam 14 ataupun jam 2 siang gitu teman perdua, kayak kamu harus muter-muter sebentar ya. Minimal kamu peregangan dulu, nanti kamu lanjut lagi untuk duduk untuk kerja gitu atau memperdua. Mungkin itu gak, sakit itu gak akan datang dalam waktu yang cepat, tapi sakit itu akan datang di waktu yang mungkin setelah setahun dua tahun kamu kerja gitu ya. Kamu mungkin akan merasakan kayak, oh iya ya aku kayak terlalu lama duduk nih atau memperdua, sampai kamu sibuk ngerjain target pekerjaan kamu sampai kamu lupa bahwa badan kamu itu udah mulai gak terasa lagi pegel gitu ya. Jadi untuk kamu yang kerjanya duduk terus-terusan gitu ya, sesekali berdiri, berjalan, melakukan peregangan ataupun mengubah posisi ya, yang kamu duduk sebelumnya mungkin ya minimal ke kamar mandi lah gitu ya, kemanapun deh teman perdua gitu, sampai akhirnya kamu merasa oh ya ya ini tubuh aku kayaknya ini udah bisa nih lanjut kerja lagi. Jadi bukan hanya tubuh aja tapi di mata juga, mata kita juga nanti terlalu lama menatap layar ponsel kah, komputer kah,
itu juga akan bermasalah. Makanya kita yang duduknya, apalagi yang kerjanya di seperti kayak penyiar lah gitu ya, kerja kantoran dimanapun ya, disarankan untuk menggunakan kacamata radiasi seperti itu teman-teman dua ya. Pokoknya apapun itu, semoga kamu tidak lupa untuk menikmati secangkir kopi, walaupun aku tahu kopi ini sangat berpengaruh ya untuk karena banyak kafein di dalamnya, tapi setidaknya teman-teman dua kamu boleh sih konsumsi, tapi ya sehari sekali ya, jangan sampai paginya ngopi, siangnya gitu ya, cek, karena untuk biar ya biar keren-keren aja gitu ya, padahal itu mengganggu kesehatan kamu gitu kan. Ada sebagian orang yang memang punya punya masalah di lambung gitu ya, kayak aku nggak bisa minum kopi terlalu banyak. Tapi ada Ujing, dia yang bisa minum kopi tuh sampai sehari 5 kali, ya nggak Ujing? Ya sehari 5 kali gitu ya, nggak ada kayak orang yang minum kopi ya 2 kali kata Ujing ya. Ada juga, terus mungkin ada juga orang yang menikmati kopi itu memang dia udah punya spesinya sendiri, misalnya kayak sehari cuma sekali, terus besoknya dia nggak minum 2 hari, dia lanjut minum di hari ketiga, ada juga seperti itu. Tapi ya yang namanya kopi itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita, jadi setidaknya kamu jaga-jaga untuk tidak mengonsumsi kopi yang terlalu berlebihan karena ini kafeinnya tinggi ya. Bahkan orang-orang kayak aku yang dinasnya, misalnya dinasnya di jam 4 pagi, kayaknya itu gak bisa minum kopi deh malamnya ya, itu kayak akan terjaga sepanjang malam. Jadi harus jaga-jaga kopi ya teman-teman dua, jangan sampai apa sih Ujing ya, itu kayak kopi itu bisa membuat kamu gak bisa tidur gitu. Jadi jangan jadikan kopi itu menjadi sebuah apa ya, yang membuat otak kita itu kayak aku kalau belum ngopi aku masih pusing, aku masih sakit kepala kalau nggak ngopi. Aduh salah ya teman perdua. Oke, itu dulu ya nasihat untuk kamu yang suka banget sama kopi. Awas teman perdua, pencernaan kamu juga akan bermasalah nantinya kalau kamu terlalu memaksa seperti itu ya. Kita tinggalkan Raim Laude dengan lagunya Menari-nari. Ini lagu kesukaan aku banget, tapi aku nggak mau kisah aku ada di lagu ini. Menyedihkan sekali. Di saat aku itu harus bersabar, di saat aku itu harus merelakan orang yang aku cintai gitu, kayak kata si Raim Laude, aku gak mau. Aku maunya happy ending ya. Aku maunya seperti apa? Aku maunya kisah cinta kita semuanya itu seperti batas senja. Aku maunya cinta aku itu happy ending seperti ini. Contohnya kayak lagu dari Batas Senja dengan Nanti Kita Seperti Ini ya. Terus di sini teman perdua, kita doakan yang baik-baik untuk semuanya ya. Kita akan closing sebentar lagi di 7 menit ke depan.

57 menit tinggalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang masih terus mendengarkan Pro 2 Lok Semawe. Dan sudah saatnya kita mengakhiri program di siang hari ini dari jam 10 pagi sampai dengan jam 14 waktu Indonesia Barat. Satu lagu darinya, Batas Senja dengan Nanti Kita Seperti Ini. Kayaknya di dalam hidup ini semua orang maunya memiliki pasangan yang berujungnya bisa terus bahagia gitu ya. Berujungnya bisa menikah, bisa membina rumah tangga yang mungkin sebagian orang juga sedang menata itu pelan-pelan ya. Jadi semoga untuk kamu yang sedang ada di tahap itu, kamu juga sedang berupaya dan berusaha sekali, akan ada masanya nanti kamu kayak, oh iya ya, semuanya akan baik-baik saja. Sekalipun teman Pro 2 kita tahu banyak orang yang bilang rumah tangga itu gak selalu menyenangkan gitu teman Pro 2 ya. Tapi apa salahnya kita afirmasi pikiran yang positif ya, contohnya misalkan kayak ya udah aku maunya aku bahagia gitu. Aku maunya punya rumah yang di dalamnya itu bukan hanya sekedar bentuk bangunan tapi orang-orang yang bisa terus membersamai dengan kita. Terima kasih ya Relox semuanya sudah bergabung ya. Terima kasih untuk kamu semuanya. Semoga aku doakan yang terbaik untuk kamu. Aku doakan juga sesuatu hal kebahagiaan akan datang setelah kamu menanti lama, kamu menata semuanya dengan baik dan akan indah di waktu yang tepat nantinya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata selama di menemani kamu semuanya. Kita akan tutup lagu ini, program santai siang ini dengan lagu darinya Wijaya 80 dan juga Sal Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Ini sedih banget sih ya. Kayaknya gak akan ada ujung ya dengan sebuah hubungan yang tidak seagama. Kayaknya banyak yang sad ending ujungnya. Tapi kayak kita gak usah apa ya, kayaknya kita gak usah memulai aja deh. Kalau misalkan versi aku ya, dengan kamu yang tidak seagama dengan aku, kayaknya gak bisa. Kayaknya kita memang harus gak bisa lanjut gitu ya. Tapi ada sebagian orang yang berhasil. Tapi apapun itu adalah sebuah komitmen dan itu adalah jalan pilihan hidup orang masing-masing. Jadi semoga kamu hari ini bisa bahagia melanjutkan sisa hari Rabu. Dan kita akan ketemu besok di jam 5 pagi teman Pro 2. Aku akan menemani kamu sampai jam 10 pagi. Terima kasih untuk kamu semuanya. Dan kita akhiri program santai siang ini. Dika pamit. Kita akan mendengarkan Yes Music, hanya lagu-lagu, sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobat.

0: bikin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makan.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 08 11 67.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

So yang teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu teman Pro 2 di pukul 16 teman Pro 2 lebih sedikit ya. Lebih 11 menit nih teman Pro 2 seperti biasanya. Kalau udah jam segini tuh udah saatnya sore ceria teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, kita bakal ngomongin apa di sore ceria edisi kali ini teman Pro 2 ya. Di sore ceria edisi kali ini nih teman Pro 2, kita bakal ngomongin soal ya, belajar gak harus nunggu mood teman Pro 2. Jadi ya kita coba kulik lebih dalam lagi sebenarnya gimana sih cara belajar yang enak, yang santai gitu ya teman Pro 2. Gak mesti harus nunggu mood dulu gitu teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ini salah satu apa ya, kalau kita bilangnya mungkin tema yang cukup sering lah, dan juga kayaknya sederhana banget lah kita bilangnya kayak gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau kita pikir-pikir gitu teman Pro 2, ini masalah yang cukup sering banget cukup sering kita alami lah gitu ya teman Pro 2 ya. Banyak orang juga kayaknya relate dengan pembahasan ini. Nah so teman Pro 2 ya, belajar itu gak harus nunggu mood dulu ya. Mungkin bisa aja ketika kita ya, pokoknya gak mesti harus ngumpulin mood dulu lah teman Pro 2 ya. Misalnya kamu tiba-tiba kepikiran pengen belajar gitu, ya udah belajar gitu teman Pro 2 ya. Atau memang harus kita berdayakan tubuh kita dan diri kita ini. Memang udah ada jam-jamnya gitu teman Pro 2. Jadi gak ya kapan mood kamu belajar, gak gitu teman Pro 2. Tapi kayak ya udah memang ada jamnya kamu set gitu teman Pro 2. Jam sekian aku harus belajar 30 menit misalnya gitu teman Pro 2. Ya, by the way teman Pro 2, coba jujur kamu-kamu semua teman Pro 2 ya, siapa yang memang kalau belajar itu selalu biasanya bilang ke diri sendiri, ah nanti aja deh gitu ya. Kalau udah mood nanti aku bakalan belajar gitu, atau ya 5 menit lagi lah buka HP dulu, scroll-scroll dulu teman Pro 2 ya. Nah atau mungkin ya banyak lagi lah ini distraksi lain lah tahun Pro 2 yang ngebuat kita tuh kayak ya udah nanti aja deh kayaknya gitu ya. Untuk belajar ya. Nah kalau kamu mungkin pernah ngalamin hal itu berarti relate, dan juga ya sore ini kita ngobrol di tempat yang tepat gitu tahun Pro 2 ya. Nah by the way tahun Pro 2, kita sering nganggap belajar itu harus dilakukan ya ketika kayak kita lagi semangat-semangatnya belajar gitu tahun Pro 2 ya, atau mungkin ketika suasana hati itu lagi bagus gitu ya, mungkin ketika pikiran tenang juga ya, ketika meja belajar udah rapi gitu misalnya tahun Pro 2. Dan masalahnya adalah kondisi seperti itu gak selalu udah datang tahun Pro 2 ya. Ada hari ketika kita semangat banget, ada hari juga ketika kita capek banget-banget gitu tahun Pro 2. Ada hari juga dimana kita banyak pikiran gitu ya. Terus juga ada hari dimana kita sebenarnya gak ada masalah apa-apa tapi memang gak pengen belajar aja gitu. Nah teman Pro 2, kalau kita selalu nunggu mood teman Pro 2 ya, pertanyaannya apakah kita akan benar-benar mulai teman Pro 2? Karena ya belum tentu mood kita tuh bakalan dateng kan. Dan ini bukan cuma soal bukan cuma soal pelajar atau mahasiswa. Orang yang bekerja juga pasti harus belajar gitu teman Pro 2 ya. Orang yang sedang membangun usaha juga belajar. Orang yang sedang belajar skill-skill baru, bahasa baru gitu teman Pro 2 ya. Semuanya ini membutuhkan proses belajar teman Pro 2. So jadi kita di sore hari ini ya, kita gak akan membahas bagaimana caranya menjadi orang yang belajar 10 hari sejam gitu ya. Atau mungkin ya kayak gitulah, gak yang menjadi orang yang benar-benar belajar banget gitu tahun Pro 2 ya. Kita justru akan membahas sesuatu yang lebih realistis dari itu tahun Pro 2, bagaimana caranya tetap belajar meskipun mood kita sedang gak ada atau gak baik-baik aja gitu tahun Pro 2 ya. Nah so ya teman Pro 2, jadi selama ini tuh mungkin kita kepikiran gitu ketika mood kita datang, terus juga kita belajar, kita produktif gitu ya. Padahal dalam banyak situasi justru ini bisa menjadi sebaliknya teman Pro 2. Kita mulai dulu misalnya gitu ya, terus kita menjalani prosesnya, mood atau semangat itu bisa muncul di kemudian gitu teman Pro 2. Artinya kita gak selalu
harus menunggu motivasi untuk memulai tahun produa. Kadang motivasi itu justru muncul setelah kita ada actionnya, setelah kita bergerak gitu tahun produa. Ya, let's say contoh sederhananya tahun produa, misalnya kamu punya tugas matematika 10 soal gitu ya. Ya, kalau melihat semuanya sekaligus kayaknya cukup berat rasanya gitu ya. Otak langsung bilang kayak, waduh banyak banget nih ya, nanti aja deh gitu ya. Nah, tapi coba ubah mindset itu tahun produa gitu ya. Jangan bilang kayak, wah aku harus nyelesain 10 soal itu. Ya, kayak diganti aja dengan aku kerjakan satu soal dulu gitu ya. Setelah satu selesai biasanya ini ngerasa kita ngerasa lebih ringan untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Nah, dari situ tuh menjadi 2 soal, terus menjadi 3 soal gitu ya. Dan tanpa sadar ternyata kita udah memulai gitu tahun nomor 2. Dan by the way, tahun produa ini menarik. Kenapa sih sebenarnya kita sering menunggu mood gitu ya? Ya, ini bagian yang cukup mendalam lah kita tahun produa. Karena biasanya belajar itu dianggap sebagai beban tahun produa. Alasan pertama mungkin karena kita sudah mengasosiasikan gitu, atau berpikir atau mindset kita itu belajar dengan sesuatu yang cukup berat gitu tahun produa ya, atau kita asumsikan lah gitu ya. Begitu mendengar kata belajar atau kata belajar itu muncul di kepala, jadi kayak yang kebayang itu buku tebal, terus juga tugas, ujian, nilai, hafalan, deadline dan segala macamnya lah tahun produa. So akhirnya otak kita tuh ngerasa aduh capek banget gitu ya. Jadi kayak ngerasa capek duluan gitu. Padahal belajarnya nggak selalu harus seperti itu tahun produa ya. Banyak cara-cara lain, banyak para cara-cara yang lebih enjoy lagi tahun produa dan nggak memaksakan tubuh kamu lah gitu ya tahun produa, dan juga otak kamu pastinya. Nah, by the way, tahun produa kenapa kita sering menunggu mood ya? Karena belajar itu tadi seperti yang kita udah bilang, karena dianggap beban lah gitu ya. Terus juga selanjutnya karena ingin hasil yang langsung sempurna tahun produa ya. Kadang kita bukan malas belajar, kita justru terlalu ingin semuanya langsung instan gitu tahun produa ya. Misalnya belajar bahasa Inggris ya, baru mulai satu hari kita udah berharap bisa lancar dalam berbicara misalnya gitu tahun produa. Tapi ini adalah mindset yang mungkin harus kita cerna kembali gitu tahun produa, terus juga kita coba pikir-pikir kembalilah tahun produa, karena sebenarnya hal-hal yang instan ini justru malah sebenarnya membantu kita juga. Ada hal-hal yang instan dan lebih cepat gitu tahun produa, cuman ya mau gimana tahun produa, semuanya itu nggak harus instan dan semuanya itu belum tentu bisa instan gitu tahun produa. Jadi kita harus ada proses lah di dalamnya gitu tahun produa. Nah, selanjutnya tahun produa karena terlalu banyak distraksi ini tahun produa. Nah, ini musuh yang cukup cukup besar kalau bagi Syaf sendiri. Bagi Syaf pribadi kayaknya distraksi inilah ya yang paling mengganggu gitu ya. Apalagi pengen belajar misalnya gitu ya. Karena memang belajar itu harus dibarengi dengan niat yang cukup besar gitu tahun produa ya. Terus juga ada effort. Kenapa ya harus kayak gitu kalau belajar ya? Kayaknya orang-orang di luar sana menjadikan belajar itu kayak rutinitas gitu ya. Kayak misalnya mandi gitu ya. Lu harus mandi tahun produa, kamu harus mandi kan. Jadi dijadikan rutinitas kayak gitu, kamu ya memang harus belajar gitu. Tapi kok kita agak bergeser ya, kira-kira kayak jadi waduh harus effort banget untuk belajar dan segala macamnya. Padahal itu sebenarnya orang-orang di luar sana juga kayak ya menjadi hal yang biasa, kalian memang harus belajar gitu tahun produa ya. Emang harus diasah terus walaupun kalian udah punya kemampuan yang mumpuni gitu tahun produa. Nah, ngomongin soal distraksi tadi tahun produa ya, ini musuh yang cukup luar biasa. Biasanya handphone tahun produa ya, niatnya cuma mau cari mungkin materi belajar gitu ya, terus buka handphone malah notifikasi WA atau WhatsApp yang masuk gitu ya, terus balas chat dulu deh gitu ya, atau nanti lihat lagi notifikasi dari Instagram tahun produa ya, like dulu, scroll dulu tahun produa. jadi ini terkesan kayak
apa ya dalam Pro 2 maksudnya satu buah distraksi yang cukup besar lah untuk kita tahun Pro 2 gitu ya. Ini musuh sangat paling dekat dengan kita tahun Pro 2 ya. Nah, mungkin kita bisa menggunakan ya satu buah apa ya, satu buah prinsip gitu ya, mulai 5 menit gitu ya. Kalau belajar itu terasa berat, jangan langsung berkomitmen belajar 2 jam gitu tahun Pro 2. Coba kasih diri kita target yang mungkin bisa dibilang sangat kecil ya gitu tahun Pro 2 ya. Ya enggak apa-apa belajar 5 menit aja dulu gitu. Oke, belajar 5 menit. Oke, baca satu halaman misalnya. Oke, tonton satu video pembelajaran, kerjakan satu soal misalnya gitu ya. Hafalkan 5 kosakata misalnya gitu. Nah, setelah 5 menit kalau memang benar-benar enggak sanggup ya, kita boleh berhenti tahun Pro 2 atau istirahatlah ibaratnya gitu ya. Tapi seringkali masalah terbesar itu bukan belajar selama 2 jam. Masalah terbesarnya adalah memulai. Kapan kita bisa memulai gitu tahun Pro 2. Nah, selanjutnya tahun Pro 2 kita harus bisa membedakan malas dengan lelah tahun Pro 2 ya. Ini bagus untuk apa ya? Membentuk mindset yang baru ya tahun Pro 2 ya. Karena ini hal yang cukup penting tahun Pro 2, jangan sampai pembahasan yang seperti ini tuh kayak kalian lewati lah ya. Jadi jangan nunggu mood dulu terus buat kita merasa jadi kayak bersalah lah setiap kali belajar gitu ya. Karena gak semua kondisi itu adalah kemalasan tahun Pro 2. Kadang kita juga memang sedang lelah gitu tahun Pro 2. Kadang kita memang membutuhkan istirahat. Kadang kepala kita tuh terlalu penuh gitu ya. Kalau tubuh dan pikiran memang membutuhkan jeda ya, istirahat juga merupakan bagian dari proses tahun Pro 2. So jadi pertanyaannya bukan hanya aku mood atau enggak nih tahun Pro 2, tapi tanyakan juga sama diri kamu, aku benar-benar malas atau sebenarnya aku sedang kelelahan tahun Pro 2. Kamu kan yang paling mengerti diri kamu sendiri gitu tahun Pro 2. Kalau hanya malas, malas memulai ya, cobalah mulai dari hal-hal yang kecil misalnya gitu tahun Pro 2, supaya rasa malas itu bisa terkikis sedikit demi sedikit tahun Pro 2. Kalau memang kelelahan, mungkin yang kita butuhkan bukan memaksakan belajar tetapi istirahat dengan benar tahun Pro 2 gitu. Nah tahun Pro 2, terus buat target yang cukup spesifik juga, ini penting banget tahun Pro 2 ya. Misalnya dari 5 menit menjadi 10 menit, awal-awal dulu ya kan, jadi 20 menit, 30 menit gitu ya. Naik terus, naik terus tahapnya tahun Pro 2, dipush terus sampai mungkin kalian bisa menemukan target akhirnya. Misalnya kalian pengen belajar dalam 1 hari itu ya 1 jam gitu atau 30 menit gitu tahun Pro 2 ya. Sesuaikan juga dengan diri kalian tahun Pro 2, karena seperti yang Chef bilang tadi, kalian yang paling mengerti diri kalian sendiri. Jadi harus sesuaikan lah gitu tahun Pro 2 ya, karena kalau enggak kalian bisa burn out karena terlalu memaksakan gitu tahun Pro 2.

0: kamu ya harus mandi gitu tahun nomor 2. Ya kalian jadi terbiasa gitu kayak ya aku memang harus belajar gitu tahun nomor 2. Enggak berat lagi untuk ngejalani si belajar ini tahun nomor 2. Nah, coba kalian bayangkan ya, kalau kita mandi hanya ketika kita mau tahun nomor 2. Hari ini moodnya mandi atau enggak ya. Misalnya gitu ya, besok misalnya enggak mood gitu, atau ya lusa mood lagi nanti ya, kayaknya orang di sekitar kamu tuh akan protes ya kayaknya. Nah, ada beberapa hal dalam hidup kita yang memang kita lakukan bukan karena sedang mood teman-teman pro 2, tetapi karena kita tahu itu penting. Nah, belajar juga bisa perlahan menjadi seperti itu. Nah, bukan berarti harus belajar setiap saat teman-teman pro 2, tetapi kita belajar karena kita punya tujuan tertentu lah gitu ya teman-teman pro 2.
1: Riuhnya kota menjadi saksi cerita.
0: Nah, satu lagi nih teman-teman pro 2 yang paling buat kita kayaknya bisa ke-push banget gitu teman-teman pro 2, tambahkan motivasi di dalamnya teman-teman pro 2. Ketika kalian belajar, kalian pengen tujuannya apa dulu gitu teman-teman pro 2 ya. Kalian kayak tarik garis dulu, awalnya harus belajar, nanti finishnya seperti apa. Misalnya contoh simpelnya seperti ini, kayak misalnya pengen lolos ujian dengan nilai baik, terus bisa masuk universitas idaman kamu, dan yang memang itu menjadi hal apa ya, kayak kamu idam-idamkan banget gitu tahun pro 2. Nah, itu bisa menjadi motivasi untuk belajar tahun pro 2. Atau misalnya kalian pengen lolos di satu buah tes misalnya gitu ya, dalam misalnya mungkin apa ya yang gampang gitu ya, yang sederhana aja, misalnya tes di suatu instansi misalnya dan segala macam ya, pengen ngepush diri kamu menjadi lebih baik gitu teman-teman pro 2 ya, itu bisa dijadikan motivasi di dalam belajar ini teman-teman pro 2 gitu. Jadi kayak harus disertakan juga hal-hal seperti ini, supaya kita ketika kita ngerasa capek, ketika kita ngerasa burnout teman-teman pro 2, kita bisa ngebayangin lagi, wah ternyata ada motivasi ini yang harus aku kejar teman-teman pro 2 gitu ya. Nggak apa-apa libur sehari, besok push lagi gitu teman-teman pro 2. Ya, jadi begitu kurang lebih ya teman-teman pro 2, ketika memang mungkin belajar ini enggak harus nunggu mood teman-teman pro 2. Ya, kalau nunggu mood nanti kan kayak yang udah kita bahas tadi gitu ya. Boro-boro mood teman-teman pro 2, karena kan belajar ini juga seperti yang udah kita bilang tadi, kita udah kedoktrin dengan hal-hal kayak waduh, belajar ini kayaknya capek banget ya gitu tuh ya, kayak ada bebannya sendiri juga gitu ya. Terus juga harus menghafal lah, harus ini, harus itu dan segala macamnya, susah dimengerti dan segala macamnya tahun pro 2. Itu yang membuat kita menjadi malas tahun pro 2 ya. Tapi kayaknya ketika sudah memulai hal itu juga fine-fine aja setelah itu. Sama seperti orang malas dengan hari Senin tahun pro 2 ya. Banyak banget orang yang malas dengan hari Senin, tapi ya udah ketika dijalanin, wah ya udah. Udah gitu, selesai aja gitu, gak ada yang gimana-gimana banget gitu. Nah, belajar juga kayaknya seperti itu. Ketika kita udah mulai rasanya pasti fine-fine aja gitu nomor 2 ya. Yaudah, dan kayaknya menjadi satu buah hal yang ini ya, ketika kita udah menjalankan sesuatu itu kayak ya udah, wah akhirnya aku berhasil nih memulai gitu nomor 2. Itu menjadi apa ya, kepuasan tersendiri lah untuk diri kamu. Cobain aja kalau gak percaya. Jangan soya teman pro 2, jangan kemana-mana, masih tetap terus di Sore Ceria, pastinya masih bareng dengan Chef juga teman pro 2 ya. Dan nanti coba bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya, sampai belibet nih ya. Ya, Chef bakal terus nemenin kalian sampai beberapa waktu ke depan pastinya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Sore ceria, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Pawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Betapa banyak orang yang berpuasa, dan dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan haus. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang berpuasa, tetapi tidak mampu menjaga lisan. Orang yang berpuasa, tetapi tidak mampu menjaga pandangan mata. Mereka berpuasa, tetapi tidak mampu menjaga pikiran, dan tidak mampu menjaga hati. Betapa banyak orang-orang di sekitar kita, kaum muslimin, yang berpuasa di siang hari, tetapi menonton gosip. Yang berpuasa di siang hari, tetapi membicarakan aib orang lain. Yang berpuasa di siang hari,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksemawe. Teman terbaik kamu.
1: Ya, baru aja ngerilis single terbaru nih.
2: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu deh bandnya?
1: Dance Company.
2: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
3: Papa mungkin seminggu di Bali.
1: Sampai kelar
2: nanti nyanyi, nanti ya. Kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung ya.
1: Usah.
2: Nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua, yes, sama Ari Wahab pastinya.
1: Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
2: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman Betul. Berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan Aryo.
2: Halo, double I, double E.
1: Yo, E.
0: Betul.
1: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya? Iya.
0: Iya, iya, udah, udah.
1: Kalau dua bahlul kan enak ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh, boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
2: Harus siap, harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah,
2: ya kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih,
2: radio legend, man.
1: Radio legend.
2: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
2: Iya kan?
1: Itu benar.
2: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya, benar. Yang
2: berapa?
1: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
2: Amun, ini Salim, gue harus Salim ke gua.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang dekat enggak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
2: Gua ini anak radio. Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya.
2: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, dengerin radio dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Benar.
2: Gue emang dari dulu senang banget sama denger radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba dengar radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Gitu, muncul, tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener-bener.
2: Itulah enaknya radio, serunya radio.
0: Di situ ya.
1: Dan lo udah punya history sendiri atas itu
2: banget.
1: Ya. Luar biasa.
2: Udah
1: luar
2: dari
1: biasa.
2: SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
2: Kan belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
2: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio. Ya. Benar. Keluar bener, kota bener. Tuh hanya tur radio.
1: Oh, iya udah.
2: Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan enggak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
2: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
2: Enggak tuh. Tapi ya apalagi ya orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
2: Dengan gaya bahasa seperti itu. Terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau style tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
2: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
2: Ketawa nih umurnya.
1: Biar nyetel.
0: Bener.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya.
2: Itu keren, emang Imaginary juga semua itu timnya hebat.
1: Yes.
2: Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul, ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu, teman-teman.
0: Benar.
2: Ya, seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam
1: radio.
2: Mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue. Ya kan, sebuah lagu kan harus dipromoin juga.
0: Bener,
2: kan?
0: Bener.
2: Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
1: Betul.
2: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama, tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
1: Iya kan? Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain Dit. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab.
1: Pertanyaan yang beda ini adalah
2: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia seharian udah pusing banget denger denger pertanyaan itu ya.
2: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue nggak pulang, sekarang nggak, jangan. Gue perlu promoin.
1: Benar.
2: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga karena sebenarnya gue tuh single udah dari mulai dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
2: 2001. Kalian udah lahir dong?
0: Udah.
1: Setahun.
0: Dua tahun.
2: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir udah.
2: Betul. Kalo lahir gue udah punya single. Ya. Kurang ajar. 2001 dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji, gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki,
0: Profesor
2: gue.
0: Legend.
2: Gitu.
0: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
2: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
2: Iya, 2010.
0: Benar. Nah,
2: itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu.
0: Benar.
2: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya, benar.
2: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu-itu aja gitu. Buat band mah gampang.
0: Betul.
2: Kan kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja. Bosan. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu kita jadi punya semangat beda.
0: Benar.
2: Karena sensasinya juga beda.
0: Dia
2: ini 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
0: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
1: Konsep yang baru banget. Empat vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu. Hampir jadi Alpha Singer lagi kan.
2: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
2: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya Rio dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
0: Bener.
2: Tetap cool.
0: Anak bandnya
1: kejaga tuh.
2: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
2: Ampun.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tumam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini. Kode boleh ya, kita buka buat lo.
2: Minta kode, yang mau ngasih duit, ngasih.
1: Boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Hmm. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
0: Oh, iya.
1: Gua inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gua inget banget.
0: Benar.
1: Itu gua SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
0: Iya, 2007.
1: Iya kan?
0: 2007.
1: Iya. Gua SD kelas 2.
0: Gua sering berjuta.
1: Iya, iya, iya.
0: Selalu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gua jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Asik. Gitu. Gitu.
0: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong kan?
1: Bener. Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Ya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Itu gokil, bener. Itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya. Yeah.
0: Iya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Era-era segitu itu band lagi masif banget.
1: Benar.
0: Kalian akan tetap dapat ininya vibes-nya walaupun kalian masih

0: Gimana sih lo? Iya.
1: Lo kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
2: Nah itu kan ya? Kalau itu kan papa gak pulang.
1: Iya.
2: Sekarang single gue beda.
1: Nah.
2: Kembali pulang.
1: Nah. Akhirnya bapak pulang juga nih. Kembali
2: pulang. Ujung-ujungnya kita pulang.
3: Nah. Betul, betul, betul.
2: Ketemu dengan keluarga tercinta.
3: Benar, benar, benar, benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
2: Ini single kalau ngomongin sama My Music. Hmm. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
3: Okay.
2: Cuman kalau kita hitungin dari dulu. Hmm. Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati. Terus Berikan Waktu. Hmm. Cinta. Ini single gue yang keenam.
3: Oh. Ah.
2: Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
3: Bener.
2: Jadi semua itu gak ter... istilahnya gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
3: Bener, bener, bener, bener.
2: Tapi kok dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik. Tapi justru gue memikirkan potensi gue.
3: Yeah. Okay.
2: Karena ya gue bersyukur lah. Sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya.
3: Yes.
2: Ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi. Yes. Sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
3: Bener-bener.
2: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
3: Betul.
2: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
3: Iya,
2: kita bener, harus bener. Punya tim.
3: Betul.
2: Kita harus punya biaya.
3: Yes.
2: Untuk membuat itu semua, ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan? Ya kan?
3: Betul.
2: Zaman-zaman viral betul. Ini emang kita gak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa juga, gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh. Gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo, nih seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus, sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin.
3: Yeah.
2: Terlepas orang seumur gua nggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini. Karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
3: Betul.
2: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu ya, gua taunya musik zaman dulu gitu.
3: Yeah. Yeah.
2: Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
3: Benar.
2: Lu mau milih yang mana?
3: Yeah. Betul. Yeah.
2: Betul. Betul. Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah.
1: Gila.
3: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
2: Yeah.
3: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD.
2: Betul.
3: Fisik gitu kan.
2: Benar. Iya kalau itu dan semua emang berubah dan emang gak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju. Teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita. Yang penting kitanya tuh emang harus menerima. Harus ikhlas. Harus rela. Harus adjust.
3: Yes.
2: Menyesuaikan.
3: Bener,
2: gitu.
3: Bener,
2: karena
3: bener.
2: Lu mau lawan ya gak bakal bisa.
1: Gak bisa. Sulit sekali. Gak
3: bisa. Ngelawan zaman jatuhnya.
2: Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya. Gue sih enggak ya. Gue mendingan. Paling enggak gue mencoba.
3: Ya oke.
2: Okay. Ya terlepas ntar emang viral atau enggak. Banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini. Gue udah kemewahan banget gitu.
3: Benar.
2: Nah untuk menjadikan itu ya gue seperti sekarang ini. Gue merumah kemana-mana.
3: Betul.
2: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantangin mana radio lain.
1: Wow.
3: Mana
1: gila.
3: Gila. Jadi nanti langsung hubungin Aryo aja.
1: Iya. Iya.
2: Cari kita benar-benar ngobrol.
3: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
2: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan, produser juga, ya Ade Govinda.
3: Okay,
2: dia yang punya ide.
3: Oke. Okay.
2: Untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
3: Oh gitu. Wow, oke. Okay.
2: Ah benar. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya.
3: Yeah.
2: Dia ngerti lah peta musik sekarang,
3: betul.
2: Zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas. Ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang kata gitu. Gimana kalau seandainya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang. Tapi dia belum nyebut Rendy Banduku.
3: Okay.
2: Gua sempat mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu.

0: Tapi gue mikir sebulan penuh tuh gue mikir, kayaknya gue emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
1: Benar.
0: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya Denny, si Ade ini memilih Randy Pandugo untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini.
1: Ternyata,
0: so far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
1: ya.
0: Bener. Bahkan itu gak kepikiran sama gue.
1: Okay.
0: Nah itulah yang gue butuhkan dari main music. Mereka pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah. Maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk main music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
1: Betul.
0: Fair
1: dong.
0: Iya kan? Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul.
0: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul, mungkin.
0: Dia punya label, ya kan, dia nggak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
1: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
0: Wow, itu benar banget.
1: Iya nggak sih?
0: Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Pandugo pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pintar, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya? Ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda lah. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah gue rasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang? Karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
0: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way. On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
0: Emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
1: Oh wow, okay.
0: Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah ya, menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin
2: dalam,
0: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue gak sabar udah take vokal, demo, bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
0: Gak tau kenapa, ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
1: Betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
2: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh, dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita enggak lama.
1: Okay.
0: Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepat kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerjasama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah, ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
0: udah jadi lagu.
2: Udah jadi lagu ya?
0: Udah jadi lagu.
2: Satu lagu.
1: Gokil. Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
0: Gila.
1: Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
0: Iya.
1: Benar. Agak awkward gitu.
0: Gue di mana? Gue di studionya.
1: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya kayak. Aduh, gak enak nih rumah Randy.
0: Aduh.
1: Ya, yang punya cabut lagi.
0: Makanannya enak.
2: Ya udah, ketemu Bro Dog, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab.
1: Betul.
2: Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
2: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
2: Okay. Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
0: Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
0: Wow. Yeay, dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengarnya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu.
1: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya.
0: Lagi dong. Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Betul. Udah
0: bijak.
1: Puas. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
0: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah. Yeah.
3: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
1: Nah.
0: Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan?
0: Iya,
1: benar.
0: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada yang kayak, wih gila. Usia segini tapi looksnya masih begini gitu loh.
0: Lo coba kita tanya sama teman-teman.
1: Ah, coba.
0: Gua hot daddy atau atau hot seat?
3: Lo aku kursi
0: matang. Gua enggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lu tuh masih kayak anak 30-20-an lah gitu.
0: Iya. Enggak tahu deh. Maksudnya ya gua kalau ditanya gua bingung. Itu kan point of view orang terhadap gua ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue, ya gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu loh. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang ya nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya gue bukan berusaha gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah cuman keren itu pilihan lah ya kan lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu kalau umurnya nggak bisa kita bendung
1: benar. Tapi lu nggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman awal?
0: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman naga lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau ini ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
0: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
0: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
3: Iya, bener.
0: Gue senang yang tua-tua asik.
1: Mantap.
0: Mantap. Gak ada komen lain. Mantap.
3: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
0: Sama sekali gak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
3: Benar.
0: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Dengan lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil
3: itu kacau.
0: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
3: Iya.
0: Tapi bener-bener. Ya itulah emang zaman kan sekarang semua berubah kan, yeah. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Istilahnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
0: Foto lu blur bisa tuh masuk meja. Kayak gitu yeah, gitu.
1: Benar.
0: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu, tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Yes. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor cinta. Ya. Banyak metafora ya di situ.
0: Dengan
1: ya.
0: Kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget, kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
3: Iya sih. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
0: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
3: Lirik benar-benar.
0: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
0: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
3: dengerin.
0: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan? Apa kan? Itu lugas banget kan?
0: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren ya.
3: Ngantol banget
0: tuh. Ngantol banget gila.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas sangat lugas gitu.
3: Lugas benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
3: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
3: Widih.
1: KDI Bang lah tinggi menujuh angka
0: bukan ya. Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
3: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
0: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya.
3: Benar.
1: Sudah terjadi.
0: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
3: Randy. Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
0: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok enggak tampil gitu ya. Lu kayak ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ kayak.
0: Ren, iya benar.
1: Ayo lah gitu.
0: Ren, iya lu udah ganteng main gitar jago, jago buat lagu, main gitar jago.
1: Lah, gitu.
0: Waduh, gila.
3: Tampil
0: ampun, ampun.
1: Randy masih ntar dulu lah Mas gitu. Ntar dulu lah Mas.
0: Itulah ya manusia ya.
1: Iya,
0: kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya,
3: betul. Oke, kita ke
1: WhatsApp
3: ya.
1: Ada siapa, Dit?
3: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
3: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
3: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah, bagus nih.
0: Jadi anak band.
3: Oke.
1: Gimana? Serius.
0: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu. Lu yakin itu bisa menghasilkan. Lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu. Cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gue. Ngerti gak sih lo? Ya kan? Lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan? Jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band.
1: Anak band.
0: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Zaman
0: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu.
0: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
1: Ya
0: itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
1: Itu gambling banget berarti di awal.
0: Iya dong. Pasti dong. Pasti pasti gambling lah. Iya kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
0: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lo sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lo jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gue enggak, habitat gue tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Enggak nafsu ya ke situ ya.
0: Gue enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gue ini itu. Aduh, gue bilang yang ada gue ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini, gitu kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
0: Apa? Dance
1: Company? No. Googles?
0: Oh enggak, SOG.
1: Oh SOG dulu.
0: State of Groove.
1: Oh State of Groove, nah, dulu ya.
0: Itu tahun 98.
1: Baru Googles abis itu?
0: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
0: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu? Oh
0: iya. Ungu,
1: Ungu dulu.
0: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Loh, pilot projectnya Arya Wahab, pilot projectnya Arya Wahab.
0: Nah tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu, terus ya, sempat jadi pemain film. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
0: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
0: Ngapain? Kita buatin yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan. Sekarang udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang. Gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
0: Nah. Akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company. Sebagai band gue. Solo karir gue sebagai Arya Wahab. Dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
0: Energinya udah habis bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
0: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, gue bilang.
1: Betul.
0: Ngerti gak sih lu? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
1: Dan memang lu sukai.
0: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
0: Walaupun proyek itu keren loh, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
0: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
3: Nah itu
1: harus ada yang menghasilkan.
0: Iya kan.
1: Meskipun meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih
0: ketika gue memutuskan untuk mengambil film Magalai,
1: urat
0: malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan.
1: Pingsan.
0: Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
3: Oki bener.
1: Dibandingkan Oki kan.
0: Sama Boris.
1: Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan.
0: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
0: Tidak akan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
0: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
3: Bener. Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa.
3: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momennya?
0: Gue ngerasa di sore hari.
3: Oke.
0: Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan? Itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
0: Saat lelah itu udah lepas. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
0: Itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham. Betul.
0: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lo lo pengennya sekarang lo menyenangkan diri lo sendiri dengan karya lo ya?
0: Betul.
1: Betul.
0: So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini itu udah urusan Allah lah.
1: Iya benar. Benar. Ya,
0: bonusnya itu ntar. Makanya gue so far gue punya lagu seperti ini. Bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya udah. Alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya kayak kayak zaman muda gitu ya.
0: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
0: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
1: Iya.
0: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music enggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing.
1: Yes. Iya, iya.
0: Emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan.
1: Okay.
0: Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar di, bukan ya disesuaikan.
3: Yes. Oke. Okay. Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di semua DSP.
0: Ada udah.
3: Ada MV?
0: Ada udah.
3: Ada juga
0: MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
3: Boleh,
0: ini
3: boleh,
0: udah
3: boleh.
0: Kayak short movie.
1: Wow.
0: Short movie judulnya Kembali Pulang.
3: Nah,
0: itu dia. Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
3: Betul, menghemat dan, budget kan.
1: Ya. dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
3: Sorry.
0: Dramatik gue. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
0: Tapi akhirnya dengan seperti itu akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Iya,
0: karena
1: iya,
0: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
3: Yes. Gitu.
0: Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
3: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM.
1: Seluruh Indonesia.
0: Yes.
3: Alright, thank you so much.
1: Thank you, Bang. Bang Ari Wahab.
0: Thank you, Adit.
3: Sukses buat next project-nya ya.
0: Sukses buat kalian juga.
1: Alright. Amin.
3: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Yes.
3: Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu.
1: Di seluruh Indonesia. So, gue Elan.
3: Gue Edit.
1: Dan juga
0: Ari Wahab.
3: Bye. Bye.

request dari Jalan Beto Ibrahim 75 Tebak Tenggolok Sumawe. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, selamat malam Egy Putra, kembali menyapa kamu setelah tadi kamu mendengarkan Music Live Chat live langsung ya dari Pro2 Jakarta yang udah memaparkan bagaimana sepak terjang seorang Aryo Wahab yang tadi menjadi narasumber di Pro2 Music Live Chat, teman Pro2. Balik lagi di Pro2 Palok Sumawe ya, Egy Putra, malam hari ini sampai dengan selesai nanti. Gimana hari Rabu kamu, semoga menyenangkan, semoga penuh dengan keberkahan tentunya ya. Yo.

sudah cukup epic ni dibuka sama Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and Beat teman Pro 2. Yes, menemani apapun aktivitas kamu di malam hari ini. Semoga gak ada bete-bete lagi ya. Mungkin gara-gara tadi sore ini something trouble ya. Semoga malam ini dengan dengerin Pro 2 FM Lok Semawe bareng Nagi Putra, malam Kamis kamu menjadi berbunga-bunga deh ya. Bersemangat juga sambil ngerjain tugas buat kamu semua. Bruno Mars, Rose,

Ya, bangun tidur seharusnya menjadi momen. Ini gimana sih, Gi? Tidur aja belum udah dibilangin bangun tidur ya. Ini kan informasi buat kamu. Siapa tahu besok pagi kamu bisa ngejalanin hal ini nih, teman Prodo. Wahai, dengerin dulu ya. Bangun tidur seharusnya menjadi momen ketika tubuh kembali segar dan pikiran terasa ringan. Namun banyak orang justru membuka mata dengan rasa letih yang sama atau bahkan lebih buruk daripada ketika mereka tidur malam sebelumnya. Nah, jika ini terus terjadi, bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal halus bahwa ada sesuatu yang perlu kamu ubah dalam sirkulasi atau peredaran istirahat kamu, teman Prodoa. Karena kelelahan bukan hanya soal kurang tidur, ya. Ia adalah pesan yang datang dari tubuh, pikiran, dan kebiasaan kamu. Meminta perhatian lebih mendalam. Terus apa dong yang harus kita lakuin? Yang pertama, atur ulang pola tidur yang tidak konsisten, teman Prodoa, ya. Karena mau tidak mau tidur pada jam berbeda setiap hari membuat ritme sirkadian kita kacau, kan? Tubuh seperti kehilangan jam internalnya sehingga sulit masuk ke tidur yang restoratif, ya. Coba tetapkan jam tidur dan bangun yang sama setiap pagi, termasuk akhir pekan. Konsistensi kecil ini nih berdampak besar pada kualitas energi harian kita semua, ya. Ini yang juga sering terjadi di antara kita, bahwa layar gadget mengirimkan sinyal ke otak bahwa hari ini masih terang. Waduh, akibatnya produksi melatonin, hormon tidur, terhambat. Jika kamu bangun lelah, mungkin tubuh kita nih yang bangun dalam keadaan lelah tadi itu meminta sedikit jarak dengan smartphone 1 atau 2 jam sebelum tidur, ya. Ganti dengan ritual yang menenangkan, bisa jadi dengan membaca sedikit, ya. Sebelumnya kamu mandi dengan air hangat atau sekedar berbicara dalam keseharian batin kita sendiri, apa aja nih yang udah kita lakukan hari ini gitu ya. Tentunya kita juga gak lupa melaksanakan ibadah sholat isya, ya, yang udah kebablasan, ya kan. Kira-kira baru keinget jam 11 gitu, tiba-tiba baru keinget jam 12, udah tafadhal, silakan dirikan sholat, ya. Karena kalau kita banyak tips, banyak saran masukan tentang hidup, bagaimana kita punya pola istirahat yang jelas, bangun tidur yang mantap, kalau kita nggak sholat ya sama aja poong toh.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: John. Mau jalan kok malah nyalain rokok.
1: Kalau motoran gak rokokan, gak enak Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

0: masih dari Bidang Informasi dan Hiburan Program Radio RRI Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Ada Mas Tulus dengan nyanyinya yang selalu tulus buat kita semua.
1: Aku ingin kau.
0: Cahaya judulnya, teman Pro 2 ya. By the way, ngingetin lagi kalau besok itu adalah hari Kamis tanggal 24 September ya. Siapa tahu kamu punya appointment dan kamu agak-agak sedikit lupa tentang apa yang akan terjadi hari esok, mulai dari tanggal, janji mungkin, atau ada target-target tersendiri yang akan kamu lakukan di hari Kamis besok. Semoga malam hari ini kamu udah nyicil ya, mempersiapkan segala sesuatunya agar besok bisa lebih maksimal lagi yang akan dijalani, teman Pro 2, yang pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang menjadi kebanggaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita sedikit calling down ya dengan lagu-lagu yang lebih slow dari yang sebelum-sebelumnya, dan kamu biar kamu jangan bosen dengerin Pro 2 apa malam hari ini ya.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

95.2 RRI Pro 2 Velox, sebagai teman terbaik kamu. Angga Yunanda ternyata bisa nyanyi juga ya. Judulnya Di Sini Untuk Kamu, teman Pro 2. Ya, kalau terakhir-terakhir ini kamu lebih memikirkan ya, bagaimana perhatian kamu terhadap kualitas nutrisi makanan yang sering kamu pajuh, yang kamu sering makan. Tapi kamu juga harus bisa memperhatikan kualitas, bukan hanya durasi istirahat, teman Pro 2 ya. Tidur 8 jam bukan jaminan tubuh benar-benar pulih ya. Jika kamu tidur sering terbangun gelisah, duh, gejala apa tuh kira-kira? Atau penuh mimpi yang menguras mental gitu ya. Tubuh mungkin meminta lingkungan tidur yang lebih kondusif ya. Kamar jangan terlalu terang ya. Mungkin kamu harus bisa mengatur lagi sirkulasi udara di kamar kamu biar lebih sejuk atau lebih nyaman. Dan kamu juga harus bisa tidur di tempat yang lebih nyaman dari sebelumnya, teman Pro 2. Itu beberapa hal ya, beberapa faktor yang bisa mendukung kualitas tidur kamu semakin baik. Nah, tambahkan gerak di siang hari. Waduh, kenapa lagi nih? Kurang aktivitas membuat tubuh kita nih, teman Pro 2, tidak memproduksi hormon-hormon yang membantu tidur ya. Bahkan 20-30 menit berjalan kaki cukup untuk membantu tubuh kamu merasa tidur malam harinya. Jika setiap bangun kamu masih letih, tubuh kamu mungkin minta kamu bergerak lebih. Ataupun sebaliknya, teman Pro 2. Okay?

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak, mana paten? Kayak akulah, baju branded, motor gede, kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit, tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Masih menyimak perjalanan Pro 2 Pak Waksma sama teman terbaik kamu Radio Yanaku dari Mansyalai Tupa dengan Agar Selama-Lamanya. Ini adalah permintaan hati ya kan. Ini adalah merayu Tuhan bagaimana agar selamanya kita diberikan kesehatan, agar kita diberikan umur panjang, kemudahan menjalani hidup ya. Walaupun semua juga pada tahu kita gak mungkin hidup selama-lamanya teman Pro 2 ya. Sesuatu hal mungkin yang ada dalam hidup kita akan berubah total ketika kita sudah gak ada lagi di dunia ini ya kan. Sebagaimana yang sering kita lihat juga di fitur-fitur sosial media, mungkin 40 ataupun 50 tahun lagi ataupun paling lama 100 tahun lagi gitu, kita gak akan tahu. Kayak aku lagi di studio ini nih, 100 tahun lagi akan jadi kayak gimana? Siapa yang akan menggantikan aku siaran? Ya gak sih? Terus komputer-komputer yang ada di depan ini nih juga akan pensiun pada masanya. Benar ya? Apakah kantor RRI ini akan bertambah tingkatnya gitu, bertambah tinggi? Atau studionya bakal dipindah kemana tuh gak ada yang tahu. Termasuk harta pribadi kita teman Pro 2. Motor kita apakah nanti juga akan ikutan pensiun ketika kita udah gak ada lagi di muka bumi ini ya kan. Kamar yang sedia kalanya menjadi tempat kita berpulang, dari mana? Dari sekolahnya, dari lelahnya kita sekolah, dari abis kita pulang kerja ya, pengen rebahan. Suatu saat juga akan alih fungsi yang kita gak tahu siapa akan yang melanjutkan alih fungsi tersebut ya. Kita hanya bisa berdoa agar segala hal baik dalam hidup kita akan terus terlaksana ya. Be kind. Maka dari itu teman Pro 2. Asik.

Disabilitas Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember. Hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Nah, apa saja sih hak para penyandang disabilitas yang dijamin negara? Hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, bahkan di bawah hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan. Hak untuk hidup. Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin negara. Hak peningkatan kesadaran. Negara juga perlu mendorong pengetahuan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas. Hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Penyandang disabilitas dipercaya lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Negara harus memastikan agar para penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Sebab para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum setara dengan seluruh masyarakat Indonesia.

kamu nggak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada dokter atau apoteker.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Waktunya Jaga Malam
1: bersama Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Yes, 95.2 Pro 2 FM Lux Malway, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Masih barengan Egy ya. Kali ini kita sudah masuk di ranahnya Pro 2 Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Wis. Apa yang mungkin kamu rasakan malam hari ini ya? Atau ada sesuatu hal yang kamu sampaikan, bolehlah 0811-67-15952. Tapi sebelumnya kita dengerin Mario G. Cloud dulu deh ya. Nanti di ujung lagu ini aku kembali menyapa kamu. Ini fresh from the oven banget. Judulnya Ryuh from Mario G. Cloud, only on 85.245 FM Maximum Wave.

ada yang lagi mungkin ngerasa makin jauh kondisinya ya. Situasinya semakin tidak terjangkau, mungkin banyak hal yang berkaitan dengan jarak mungkin ya, yang menjadi pembahasan. Iya, kalau dibilang permasalahan, karena gak semua orang bermasalah soal jarak, ya kan? Lalu gimana dengan kamu yang mungkin sudah masuk ke dalam fase yang long distance relationship? Oh, jarak jauh. Gampang-gampang susah gak sih? Yes, because it's communication is number one, ya. Karena kalau udah berjarak tuh komunikasi menjadi faktor pertama yang mau tidak mau harus kita lewati dengan sebaik-baiknya, teman Pro 2. Lalu apa? Ada kepercayaan di antara keduanya. Kalau kalian saling punya have good communication mungkin, tapi kalian ditaburi dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, kegelisahan yang ujung-ujungnya seuzonan, saling tidak percaya, podo aja teman Bro 2 ya. Sama aja jatohnya bakal di lubang yang sama. Itu-itu saja. Dan semoga perlahan kamu juga bisa mengobati rasa ketidakpercayaan kamu terhadap dia yang mungkin saat ini lagi kau puja dalam perasaanmu. Aha. Mari kita introspeksi diri malam hari ini. Sudahkah kita punya komunikasi yang baik? Sudahkah kita saling percaya? Teman Pro 2.

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau karmana.
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal, toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang, toh.
2: Ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

25.2 RRI Pro 2 Avalox, Mame teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hello. Terkadang ada hal yang emang sulit sekali untuk bisa kita lewati bersama teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang udah punya pasangan halal dan cayiban ya. Tapi bisa jadi itu menjadi barometer melangkah bersama agar kamu bisa melewati segala sesuatu yang ada di luar sana ya. Pemanasan lah untuk bisa menuju kekompakan ya gak sih? Masih malam hari ini masih barengan Egi yang jelas buat kamu yang di jalan mau menuju tempat-tempat tertentu ya, karena kamu punya tujuan malam hari ini, please kalau udah kelar keperluan kamu pulang. Jangan merayap-rayap ya, kelayapan kemana-mana sampai tengah malam. Angin di luar tadi lumayan dingin teman Pro 2. Jadi please jaga kesehatan kamu juga ya, dan bikin nyaman rumah kamu dengan segera pulang kalau kamu udah kelar urusan di luar teman Pro 2. We are good. Dua

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Saya posting dulu ah. Kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
2: Iyo nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
3: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
4: Stop bullying.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

ada suara lembutnya Selena Grace barengan Adi Rianto ya. Sumpah Mati. The winner Indonesian Idol kemarin, teman Pro 2. Udah jam 10 lewat aja nih, di mana pasti ya jiwa-jiwa, energi-energi, raganya kamu mungkin yang udah beraktivitas sejak pagi hari tadi, melakukan ini dan itu, di jam segini udah kayak nuntut pengen berbaring, ya gak sih? Pengen nyantai, pengen cuma denger musik, dengerin Pro 2 FM Lok Semawai, Masya Allah. Pengen nge-planning nih, besok tuh bagusnya tuh mau ngapain aja gitu. Dimulai dari mana mungkin. Ada banyak hal mungkin yang juga kamu planningkan esok hari ya. Aku ulangi lagi, besok udah tanggal 24 September bertepatan dengan hari Kamis. Ada apa mungkin? Atau jangan-jangan kamu nungguin jam 12 nih, nungguin pertambahannya usia kamu. Masya Allah, semoga berkah usia barunya ya. Terbaru miliknya Roni Parulia dengan Walls Akhir Zaman. Seru banget lagu ini, dalem banget.

0: Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Nah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

Senang dengar suara Ungo lagi, teman Pro 2. Waduh, thank you kalau judul lagu ini sering kamu ucapin ketika kamu lagi mendengarkan Pro 2 FM Loks Maoy. Ariel Noah barengan Raisa. Atau mungkin ada sosok orang yang akhir ini menemani kamu ya, memberikan support yang luar biasa dan kamu sering muji dalam hati. Ya ampun, akhirnya dia support aku lagi gitu kan. Akhirnya dia ngingetin hal-hal baik lagi dalam hidup aku yang kemarin mungkin sempat kerampok waktunya sama sosok toksik yang pada akhirnya udah kamu sirnakan dari hidup kamu. Itu jawaban yang benar ya, karena hidup cuma sekali, please, untuk dinikmati, bukan untuk diratapi dan disakiti, teman Pro 2. Masih banyak lagu keren lainnya ini ya. Ada beberapa lagu mancanegara, kita selingin dulu karena tadi udah banyak Indo. Kita ke mancanegara dulu, dimulai lagi dengan Shawn Mendes, Imagination, yang satu ini.

0: Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?
1: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih. Yuk.
1: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya

0: barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Kali ini ada versinya Topatih barengan Nadif Basalamah dengan Semusim Teman Produa. By the way, lagu ini tuh kalau gak salah pernah dipopulerkan oleh almarhum Om Krisye, siapa lagi Gi? Marcel, siapa lagi? Ada Astrid, tuh inget kan? Orang lama soalnya. Orang lama tapi tidak bisa, tidak siap menerima tua ya. Aduh, kalau emang ngomongin lagu-lagu lama, lagu-lagu lawas yang kembali di cover ulang tuh kayak bikin satu nyawa baru gak sih Teman Pro 2? Karena mau tidak mau para musisinya juga berusaha tuh effort banget ya. Apa aja gi effortnya kira-kira? Ia memberikan sentuhan baru pada lagunya ya. Kalau terlalu banyak dirubah juga esensi lagunya jadi berubah banget Teman Pro 2. Gak semua orang bisa menikmati lagu-lagu yang jauh dari versi originalnya. Nah, kalau ngomongin soal lagu-lagu lama yang kembali di cover ulang, kamu lebih setuju atau lebih cinta sama cover lagu yang mana tuh? Dari sekian banyak lagu yang ada di Blatika Musik Indonesia, Teman Pro 2. Ayo.

semoga dengan ada lagu yang berhasil membuat kamu keinget di memori di masa lalu mungkin ya. Langsung membuat kamu sedikit bersemangat lah, bukan malah mengingat-ingat sesuatu hal yang gak enak yang pernah terjadi di masa lalu, teman Pro 2. It's great.

Podcast 55 menit hengang dari jam 10 malam hari ini. See you again. Lumayan lama lagunya, teman Pro 2. Tapi ini adalah salah satu koleksi dari mancanegara yang benar-benar easy listening ya. Masih asik didengerin walaupun lagunya udah lawas gitu. Hello, apa kabar kamu malam hari ini? Semoga kamu baik-baik saja walaupun itu hanya sekedar merasa. Waduh. It's been a long... Ya kan? Kalau ada orang bilang atau orang buat caption merasa baik-baik saja, belum tentu seutuhnya dia lagi baik-baik saja ya. Tapi semoga dari merasa baik-baik saja tadi bisa memunculkan syarat bahwasanya jiwa dan raga kita sehat, teman Pro 2. Masya Allah. Semoga ya. Kenapa? Karena aku terlalu banyak membaca hal-hal yang terjadi di sekitar kita, teman Pro 2. Walaupun gak dekat, walaupun gak kenal, tapi akhir-akhir ini erat banget kaitannya dengan kesehatan mental ya. Jangan anggap sepele. Ketika kamu mendengar ini, jangan langsung di skip. Jangan langsung ngerasa basi. Ah, gak mungkin di sekitar aku terjadi hal-hal yang begitu gitu. Gak mungkin, semua pada waras kok. Ini bukan cuma ngomongin soal waras aja. Justru orang bisa jadi gak waras gara-gara ucapan kamu, teman Pro 2 ya. Gara-gara cacian kamu, bulian kamu yang kamu anggap remeh, receh, bisa jadi berakibat fatal pada keberlangsungan hidup orang lain ya. Jadi please, kalau kamu pengen hatinya sehat, kalau kamu pikiran kamu juga enjoy dalam hidup, cukup menjaga lisan agar tidak melukai perasaan orang lain. That's point, okay guys? Thank you, sudah hampir jam 11 malam hari ini. Seperti biasa di jam segini tuh bakal ada yang pamit dari kamu. Insya Allah besok di jam 3 kita ketemu lagi ya. Aku minta maaf untuk ketidaknyamananmu malam hari ini ketika mendengarkan aku. Segitunya ya. Buat kamu yang ngerasa punya keberlangsungan hidup pertambahan usia di jam 12 nanti, happy anniversary apapun itu ya. Born day kamu mungkin, lahiran kamu, atau ada sesuatu yang kamu peringati. Semoga dari momen ini bisa membuat kita lebih bijak, bisa membuat kita lebih bisa baik menatap hidup ke depannya. Masih banyak lagu keren lainnya dalam Jazz Music. Egy Putra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja. Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka, padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

atau dua yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,2 RRI Prodol, semua teman terbaik kamu. 57 menit tinggalkan pukul 4 pagi. Masih terus kamu dengarkan lagu-lagu nantinya. Senang sekali aku Dika akan menemani kamu sampai jam 10 pagi dengan informasi dan juga lagu-lagu di spesial hari Kamis ini tentunya. Semoga keberkahan ya terus mengalir dan juga Allah memudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Kumandang azan sholat subuh di jam 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh dan kita akan mendengarkan jazz musik selama 1 jam ke depan. Dika akan hadir kembali setelah menghadirkan jazz musik dan hadir di jam 6 pagi bersama kami RRI Prodolog, semawe teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Loksemawe menghadirkan info pro 2. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan juga Penjaminan Mutu LP3M Universitas Malikusalem melaksanakan audit mutu internal siklus ke-9 tahun 2026 di Fakultas Pertanian pada hari Selasa kemarin. Pelaksanaan audit mengacu pada surat tugas Kepala LP3M di mana sebanyak 18 auditor ditugaskan untuk memeriksa kesesuaian dokumen dan juga implementasi standar mutu pada 6 program studi di lingkungan Fakultas Pertanian. Kepala LP3M Unimal Samsul Bahari MSI mengapresiasi kesiapan Fakultas Pertanian dalam menyesuaikan jadwal audit tanpa mengurangi kualitas pelaksanaannya. Ia mengatakan, audit mutu internal juga bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi pada setiap program studi sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan sekaligus menjadi bagian dari persiapan menghadapi akreditasi eksternal. Kita beralih ke informasi berikutnya. Untuk memperoleh dua, pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo atas beroperasinya kembali Jembatan Krung Tingkem di Kecamatan Kota Blang, Kabupaten Biren. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadullah atas rampungnya pembangunan jembatan permanen yang menjadi bagian penting dalam pemulihan konektivitas transportasi di Jalur Nasional Banda Aceh Medan. Di mana Fadullah juga mengatakan beroperasinya kembali jembatan tersebut juga sangat dinantikan oleh masyarakat dan mengingat jembatan Krung Tingkem memiliki potensi ataupun posisi yang sangat strategis sebagai urat nadi dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta alat transportasi di Jalur Nasional Banda Aceh Medan. Menurutnya keberadaan jembatan permanen tersebut tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melintas tetapi juga mendukung kelancaran distribusi barang dan juga jasa antara Aceh dan juga Sumatera Utara. Karena itu pemerintah Aceh menyambut baik selesainya pembangunan jembatan tersebut sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami untuk informasi lainnya.

14 menit tinggalkan pukul 6 pagi. Selamat pagi teman Pro 2. Masih terus di sini di Pro 2 Lok Semawe, dan baru aja kita mendengarkan info Pro 2 di jam 6. Sudah 15 menit setelah info Pro 2 yang menemani kamu di pagi hari ini ya. Sudah kita dengarkan jazz musik juga. Selamat pagi untuk kamu semuanya, dan di pagi hari ini ya, sangat spesial di hari Kamis di tanggal 24 September 2026 ini, bulan ke-9 di tahun 2026. Ini teman Pro 2, pastinya kamu sedang menyiapkan banyak sekali hal kebahagiaan yang sudah menanti tentunya. Semoga kamu tidak lupa bahwa kelelahan kamu di hari ini bisa menjadi kebahagiaan di suatu hari nanti tentunya ya. Jadi untuk kamu di pagi hari ini yang baru bangun tidur, silahkan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh dulu kalau misalkan belum sholat subuh ya. Dan pastinya semoga hari ini bisa berjalan dengan baik. Kita di program Spada Selamat Pagi teman Pro 2 seperti biasanya sampai jam 9 pagi akan ada informasi dan juga lagu-lagu yang akan menemani kamu ya. Tenang aja, aku akan temani terus ya sampai jam 9 pagi, dan juga informasi akan aku hadirkan tentunya. Kita ke lagu berikutnya ya. Kita tinggalkan darinya The Chainsmokers dengan Kill You Slowly ya. Kita ke Tiara Andini teman Pro 2. Nanti ada Lady Gaga juga, How Bad Do You Want Me, dan masih banyak lagu-lagu lainnya yang menemani kamu di pagi hari ini. RRI Pro 2 Lok Semawe teman.

keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na na na na na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67159.

95,2 RRI Peredua, langsung bawa tempat terbaik kamu. Selamat pagi teman Peredua, yang pagi hari ini juga sudah kita usahakan untuk bangun lebih cepat ya. Kita bangun lebih cepat, kita juga berusaha untuk lebih cepat sadar bahwa hari ini harus terus berlanjut. Walaupun kemarin kamu udah lelah banget nih teman Peredua. Kadang bukan karena kita gak semangat sih di pagi hari, tapi bagaimana sih cara kita memulai pagi? Mungkin itu yang buat kita mager, lemes gitu ya. Berarti itu cara kita belum pas nih teman Peredua. Nah, kayaknya kamu harus coba beberapa hal. Contoh misal kamu baru bangun tidur, jangan langsung pegang handphone ya. Begitu kamu bangun, jangan langsung buka media sosial. Setidaknya kamu kasih waktu beberapa menit untuk tubuh dan pikiran kita benar-benar sadar nih teman Peredua. Tidak lupa begitu bangun tidur, kamu minum air putih yang cukup. Terus juga kamu mungkin stretching, jalan sebentar, atau sekedar meregangkan badan ya, bisa bikin tubuh terasa lebih siap untuk menghadapi hari. Jangan lupa untuk mandi, rapikan tempat tidur ya, dimana kadang-kadang rasa malas itu bakal hilang setelah kita mandi nih teman Peredua ya. Apalagi kalau misalkan setelah itu kita pakai pakaian ataupun seragam yang mau kita kenakan, ini pastinya akan lebih siap untuk beraktivitas. Gak lupa juga untuk sarapan nih teman Peredua ya, jangan sampai gak sarapan. Terus juga jangan lupa untuk mikirin nih ya, ini aku mau ngapain ya. Tapi semoga tadi malam kamu udah mikir, aduh aku besok pagi mau nyelesain inilah gitu ya, mau nyelesain itulah, beberapa tugas gitu ya. Dan yang paling penting diantara semuanya adalah kita mulai dengan pikiran yang positif gitu ya. Tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa khawatir gitu ya. Atau sekedar bilang untuk diri sendiri, oke, hari ini kita coba lagi ya, pelan-pelan, yang penting semuanya bisa berjalan gitu ya. Jangan lupa untuk dengerin Peredua, karena pastinya lagu-lagu yang aku puterin bikin mood booster kamu itu lebih semangat gitu ya. Mood kamu itu lebih baik, mood kamu itu lebih bagus gitu ya. Jadi kamu tenang aja karena aku puterin lagu-lagu yang menemani kamu gitu. Jadi untuk teman Peredua ya, dari beberapa kebiasaan tadi, mana nih yang paling sering kamu lakukan? Atau jangan-jangan kamu begitu bangun langsung chat handphone ya, atau gimana nih teman Peredua? Kamu mungkin paginya langsung sarapan atau gimana nih kalau misalkan pagi-pagi untuk kamu semuanya. Jadi semoga pagi hari ini bisa menjadi pagi yang sangat luar biasa, pagi yang sangat baik dan penuh dengan kebahagiaan untuk kita semuanya. Masih akan terus di sini, kita tinggalkan Zara Larsson dengan lagunya Midnight Sun ya. Kita akan terus ke lagu berikutnya darinya, Jonas Blue teman Peredua featuring Raya juga. RRI Peredua semuanya, teman terbaik kamu.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan? A few moments.